gak percaya ya orang percaya. Lihat sama orang lain kali ya. Bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan. Tahu batasnya. Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita.

gak percaya ya orang percaya. Biar orang lain gak lihat. Bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan. Tahu batasnya. Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita.

karakter yang berkelas untuk terus membuatku terpacu, fokus melaju, berpikir jauh ke depan.